0: Resten nur imaginiert es mir nach.
1: Mare Pifalino.
2: Mare Pifalina tu.
0: Mir habe am Nenaran Jesus jo.
2: Je, fall mir habe an der Rumänica. Am Nenaran Jesus. Am Simon, na je, die am Sengula na Muraran.
0: Je, fall man da ja noch.
1: Mare Luma tam Simon.
2: Je. Ata sita kara ya madin pastura fa na safa lua yesa. Makasih kak Suk, boleh nak kau nanul terfandaran.
0: Iya, Yesus ni sorat.
2: Ada macam mana kari pasal, mana ni ya? Umban ada rumah nak kari, sanan sanan.
1: Sorat tupku.
2: Iya, di bangga tak kai ramusan ya?
0: Iya tup.
2: Awam laran sistem.
0: Iya,
2: laran. Kita di pulu senjat.
0: Atul cawan.
2: Atul cah, wan Kristian nari dari tetap sistem guna nama murahan. Hari ini dah mandin pasturasnya aku nani. Ini aku nak buat tran, ya tulis aku ah, wana reom ni pandara nau.
0: So tetuk.
2: Iya, ya tulis aku an tadang si nau cene sabuji, pata reta reta cene sabuj. Ane am konfeksi ane, tun rumai na, ane am futa pian. Mama pian sanda tu, tu si la sansara sareo.
0: Kupatana
1: nawanci
0: sabuj reta.
2: Iya, jadi faham mandaluan ya, jadi mana kupa kupa tanah nazar usi jauh.
0: Iya, ini
2: apa? Kupa kupa tanah nafuji, jadi apa? Jadi operasi dah diofium file sancar.
0: Iya, surat sekian tu. Iya,
2: setan di nafah dah, sana faham rasuah cari.
0: Iya, ni ada. Ini orang nafisakan yang.
2: Iya, sosie.
0: Cari itu.

0: Raisina ny antsoina anaraka ary.
1: Miara-pifaliana.
0: Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy aho.
1: Mira ki fois na panel fasakina antay betaka ye e apina ni slofolotera manteo bavaka lakle akulta manareo mianaka ombrosy zareta tarana samareo tadeo a
2: entopoka
1: akulta yankoa wani matam malala na devontazo sota betaka matam malala favorenya pati Sanko matam Simona itu jadi mah makasih terkupat tu orang dapat lah. Artisan misi Rusi dah masuran. Orang dapat misi Rusia makasih tak pandai mantau bersaya nausnya tu no. Ia atur Sanko awan ni matam itu sih mama ni jilsa makasih terkup mama ni jilsa sa taruh penolian dah. Ia makasih tak kandi. Ia atur Sanko sihra awan ni matam wangi masuribu. Anak pilih sana mati. Dia tu sayang kuah, wanita sih. Ia ni mas loranonya, matam lupa mas lorano, matam irnestin nama soano. Karena kita dasar gaya itu, mungkin matam sih nama lorano. Tu sayang kuah sih, wanita di sara di sara mangga. Panokku cerita, jadi ada kan tu matam. Dunia itu yang tua. Iwan cerita mungkin tapi waktu Sebutnya, sifatnya mana tu, kupa kupa tanah na fobelu anduannya.
0: Iya, tidak baris.
1: Sebutak naik, naik, naik. Misalnya, wah, nanem suka sembari ni mana? Kupa kupa tanah fakat ni kalata marai alar. Lima rende sih kena nak kas. Kita ini zaman kasih sih, jadi mana itu ni? Naik cepat fakta. Mana itu ni asal mira jutu jantara. Akhirnya, teman ini untuk kewa. Anjuran itu sahun asal akan berada di kira ni anduannya kewa. Kuli ini para nabi. Raro susunara kita ini zaman cawat zaman kita sura tu.
0: Makasih
2: sudah kandi datang di sini.
0: Dah ini sosio. Iya te. Izbuzan no mama rana ni answa. Tapi niti mara niti fefa mayeri ruam tel pulum niti zoni am ni falura mara nani atun ni fama tarana rtsika. I Saint Kelly am ni lala ni ira lua iza Israel mandeun pastura teori nani zayam. Uvakina ni SMS sini fani ukevta fiam tsika piende. Sora na pesa kai tsika piendo iza ni answa mfanta. Huanza itafita kama ni rin bola yitra te rapit mbola misinda yona teni mara pifali nam sora ray mandeun pastura.
2: Kasi taka tumpu kusha inti sisi ya transik
0: Mbrari fiatana ntumpu
2: Ntumpu